0: mulai mengantuk atau mulai pegelinu?
1: Kayak jam-jam 8 ini masih belum untuk rawan ngantuk, tapi lebih ke rawan lapar.
0: Iya.
1: Setuju enggak?
0: Tapi kalau aku rawan ngantuk sih.
1: Rawan ngantuk.
0: Soalnya karena jam 8 aku udah ngerasa jam 9.
1: Oh gitu. Dia pengennya konsumsi waktu, Rockstar. Bayangkan. Berarti dia menganggap tadi jam 7 sebagai jam 8.
0: Iya.
1: Terus nanti dia kalau semisal kamu pulang dari kantor lo jam 5 kan?
0: Jam 5.
1: Jam 5. Berarti dia pengennya jam 4 udah balik,
0: Rockstar.
1: Iya. Gue laporin lo ke Kak Dana ya. Kak Dana nih anaknya dia mau cabut duluan loh.
0: Tapi kan gak bisa ya.
1: Gak bisa ya.
0: Karena gak bisa lari lagi. Badannya udah mulai jadi remaja jompo. Udah mulai muda pegelinu gitu. Tapi kalau ngomongin soal pegel-pegel nih, Wet, kamu tuh tipekal yang biasa kalau misalnya lagi pegel itu lebih
1: cara mengatasinya.
0: Itu tuh kayak harus minum jamu kah, atau kayak minum vitamin, atau mungkin ya udah istirahat aja.
1: Kalau aku sendiri jujur cara mengatasinya adalah dengan pijit.
0: Pijit ya.
1: Kalau gue sendiri pijit. Kebetulan mama tuh kan bisa pijit ya.
0: Wow.
1: Jadi akhirnya aku biasanya kalau emang lagi capek, lagi pegel-pegel, aku bisa menyodorkan badanku. Nih badanku pijitin.
0: Tolong-tolong gitu.
1: Iya, biasanya aku gitu.
0: Bener, Rockstar, seriusan.
1: Nah cuman aku beberapa kali sempat minum jamu. Yang aku suka itu jamu kencur.
0: Oh, kencur.
1: Iya, beras. Lu kencur coba? Ya. Beras
0: iya,
1: kencur enak
0: iya,
1: banget.
0: Itu.
1: Karena kebetulan temanku jualan dan enak banget.
0: Oh iya.
1: Nanti aku coba nanti deh. Promosiin deh ya.
0: Dan kalau ngomongin soal jamu nih, Rockstar, jamu tuh kan udah jadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia ya. Dari pegelinu sampai asam urat. Jamu tuh selalu jadi andalan, tapi nih ternyata ada temuan yang cukup mengejutkan dari BPOM soal jamu yang beredar di pasar.
1: Kenapa tuh ya?
0: Penasaran atau penisirin?
1: Penasaran pakai banget sih kalau gue ya. Cuman mungkin sebelum kita lanjut-lanjut, Rockstar, mungkin kalau you sendiri sebagai orang Medan, di sana tuh ada sebutan lain untuk jamu nggak sih, atau emang jamu juga?
0: Jamu-jamu sama
1: jamu
0: sama
1: ya.
0: Jamu. Dan di sana tuh cukup ngetren ya. Jadi ngetren. Kayak tempat jamu tuh kayak banyak di setiap titik dan deket. Terus kayak banyak gitu loh, setiap hari rame gitu loh tempat orang ngejamu gitu.
1: Yes, apalagi lu pernah nyoba yang gini gak sih, ada telurnya?
0: Ada, iya.
1: Itu kan katanya untuk stamina.
0: Ya. Iya, aku pernah cobain itu.
1: Dan
0: pakai telur bebek.
1: Aduh, gue jujur agak ngeri, Rockstar, kalau gitu.
0: Tapi gak kerasa, karena dia manis, terus kan dikasih madu kan.
1: Dikasih madu ya.
0: Terus yang terakhirnya tuh kita dikasih minum air jahe, itu enak banget.
1: Betul. Nah, itulah mungkin tadi sharing-sharing kita sedikit, Rockstar, tentang kalau kita nih pernah kok nyoba jamu. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah fakta sebenarnya atau dusta, Rockstar, jamu yang katanya alami belum tentu aman buat dikonsumsi sembarangan.
0: Tuh, langsunglah cerita sama kita di WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Dan pastinya langsung aja bisa ke Instagram kita juga, Rockstar, di @therockinlife.bali.
2: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city light pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop, sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Bali where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar masih barengan Yui Madeline dan juga Harry Wedo.
1: Oh gitu ketawanya, agak serem ya rockstar ya.
0: Kan mencoba untuk menghibur ya.
1: Ayo kita adu ketawa. Kalau gue ketawanya

0: Aku juga bisa ketawa gitu.
1: Oh gitu. Coba.
0: Ketawa berdasarkan isi gaji.
1: Oh gitu.
0: Kalau misalnya gajinya 2M ketawanya gitu.
1: Oh gitu. Jelek banget itu mah ketawa gini ya, ketawa sombong ya rasanya. Memang Yuyu ini bawanya sombong.
0: Emang. Yay.
1: Yuyu super sombong.
0: Iya, enggak apa-apa Yuyu super sombong.
1: Tapi
0: yang penting kalau misalnya bahagianya bagi-bagi, kalau ada rekomendasi tempat baru bagi-bagi, enggak
1: yes.
0: mau simpan sendiri.
1: Betul betul. Janganlah kita sombong-sombong Rockstar.
0: Yes.
1: Karena kita bakal ngajakin kamu ke sini, marilah kita bareng-bareng ke Sundays Beach Club Rockstar.
0: Yes.
1: Karena mereka presents Thunder Moon Beach Party. Mm-hmm. Ini di Minggu 26 Juli mulai jam 6:30 malam Rockstar.
0: Yep.
1: Di Sundays Beach Club pastinya. Jadi akan ada banyak banget penampilan mulai dari DJ Sabin, DJ Fitri, dan juga DJ Citra Rockstar. Juga Entertainment Fire Dancers dan Dynamic Dancers. Ditambah lagi lo juga bisa ikutan face painting yang bikin party lo jadi makin seru dan
0: seru
1: beda
0: sih.
1: Pastinya
0: seru
1: Rockstar
0: banget.
1: Ya.
0: Aku suka banget sih.
1: Kalau ngomongin tiketnya nggak usah wondering lagi Rockstar, kita langsung kasih tahu harganya. Cukup dengan Rp300.000, ini udah termasuk satu minuman dan lo juga bisa dapetin sekarang juga pastinya di sundaysbeachclub.com. Gak ketinggalan Rockstar, mulai dari jam 9 malam lo juga bisa langsung untuk mencoba Late Night Bites. Menu spesial dari Sundays Beach Club pastinya. Jadi jangan tunggu lama lagi, jangan tunggu lama-lama. Langsung ya, klik, kau pasti udah menyanyi kan?
0: Iya, kok kamu tahu sih?
1: Barulah kita nyanyi bareng-bareng ya, nanti di Sundays Beach Club. Pastinya langsung Rockstar, gak usah ragu-ragu lagi.

0: beachclub.com. And of course, this event is supported by 87 Pride FM, The Rocky Life Bali.
1: Yes, Rockstar, dan kita masih juga ngebahasin soal jamu ya. Fakta atau dusta jamu yang katanya alami belum tentu aman buat dikonsumsi sembarangan. Dan ternyata ini adalah fakta ya, Rockstar.
0: Fakta ya?
1: Karena berdasarkan hasil pengawasan BPOM periode Februari sampai Desember 2024 lalu nih, ditemukan 61 jenis obat bahan alam yang positif mengandung bahan kimia obat atau BKO. Jadi itu kayak semacam zat aktif kimia yang dilarang secara tegas ada di produk jamu berdasarkan Permenkes RI No. 246 tahun 2010. Tuh, jelas ya. Bahkan di periode Juli 2025 tahun lalu nih, BPOM tuh nemuin 16 produk ilegal dari 1680 sampel yang diuji di pasaran.
0: Wah, gitu ya ternyata ya.
1: Iya.
0: Bahkan Rockstar, mana BKO yang paling sering ditemukan adalah natrium diclofenac atau obat antiinflamasi kelas NSAID yang biasanya diresepkan dokter untuk artritis dan rematik.
1: Iya.
0: Nah, jadi natrium diclofenac ini sengaja ditambahkan ke jamu pegalinu karena efek peredam nyerinya yang cepat terasa, tapi kalau dikonsumsi jangka panjang, Rockstar, tanpa pengawasan medis pastinya tentunya ya, ini bisa menyebabkan perforasi lambung, pendarahan saluran cerna, hingga gagal ginjal.
1: Dan aku juga pernah baca juga ya, Wet, sebenarnya jamu-jamu yang dibilang ini tuh sebenarnya jamu yang saset gitu loh. Tahu
0: oh
1: sih?
0: Yang sasetan.
1: Karena kan dia tuh bubuk, terus kandungannya banyak. Terus ketika kalau kita terlalu sering minum jamu, katanya ginjal kita tuh bakal lebih susah untuk menyaringnya.
0: Oh, sebenarnya gitu ya, ada obrolan gitu ya.
1: Dan di sini kan yang jadi masalah karena dia ada pakai bahan kimia yang buat kayak, makanya kenapa orang pegelinu minum
0: cepet
1: jamu saset
0: ya?
1: langsung
0: cepet mendingan,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Itu yang gak boleh tuh, Rockstar.
0: Yes, karena itulah yang menjadi bahan diskusi kita hari ini, Rockstar. Yes. Kamu mungkin pernah mengalaminya dengan minum jamu saset ataupun jamu botolan mungkin, Rockstar, langsung cepat, atau mungkin ada efek samping yang bahkan justru kayak alergi atau semacamnya. Sharing-sharinglah sama kita, Rockstar, tentang fakta atau dusta jamu yang katanya alami belum tentu aman buat dikonsumsi sembarangan.
1: Yes, kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811 3807878. Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.com.

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: With GMHR.
0: GMHR will continue right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitas

0: online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: 8.7 FM, this is The Rocky Life Valley, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, aku pengen sih jadi rockstar.
0: Kenapa?
1: Rockstar di hatinya kamu aja.
0: Oh gitu. Karena kalau gambaranmu tuh rockstar tuh adalah sebuah idol, seorang idola ya.
1: Iya, seorang idola, sesuatu yang penting, sesuatu yang kayak penting lah gitu, kayak spesial gitu.
0: Yes, pastinya.
1: Jadi, kayak misalnya aku pengen bawa kamu kemana, aku pengen kalau misalnya aku nyobain sesuatu, aku pengen kamu juga nyobain.
0: Kita
1: gitu.
0: Inginnya selalu bisa sharing-sharing terus ya rockstar ya. Dan begitu juga kamu rockstar, semoga kamu bisa sharing-sharing juga sama kita tentang apapun yang mungkin kamu rasakan saat ini. Mungkin kamu sedang sedih, sedang senang banget, mungkin abis gajian, atau rockstar mungkin sedang terjebak macet sekarang di jam 8-an ini rockstar ya. Gak apa-apa rockstar, karena kita bakalan ngasih tau kamu yang satu ini. Pastinya ini tempatnya terletak di Nusa Dua.
1: Yes.
0: Dekat sama pantai.
1: Betul.
0: Ramah keluarga.
1: Betul.
0: Ramah anak. Makanan jangan ditanya rockstar. Super duper enak.
1: Betul.
0: Dan kali ini rockstar, kita bakal ngajakin kamu ke Arancon Brunch. Ini di Minggu 26 Juli 2026. Pastinya dimulai dari jam 12.30 siang.
1: Bener. Di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi ini rockstar, kali ini Prego Brunch terinspirasi dari cerahnya warna jeruk orange di musim panas yang menyegarkan, menyenangkan, dan tentunya penuh kebersamaan.
0: Yes.
1: Tuh, jadi kita nanti di sana tuh, kamu rockstar tentunya bisa nyobain berbagai menu favorit Italia yang dikurasi khusus Chef Michele Antonucci. Mulai dari arancini di riso ala bolognese, terus ada pumpkin semi freddo, terus ada Italian star porchetta, ada juga catch of the day in salt crust, dan pastinya ada artisan cheese selection, dan masih banyak lagi.
0: Dari semua menu yang disebutkan, banyak banget rockstar dari nama-namanya. Kayak benar-benar enak ya.
1: Benar-benar. Dan gak hanya itu nih rockstar, sambil brunch kamu juga bakal ditemenin live music, ada entertainment untuk anak juga. Ditambah kamu juga bakal mendapatkan akses ke semua pool dan pantai. Jadi tepat banget deh untuk kamu berkumpul bareng keluarga, teman, atau merayakan special occasion seperti arisan, gathering, juga birthday. Itu pas banget sih.
0: Kayu harganya berapa sih untuk semua experience itu?
1: Dengerin ya, kamu udah bisa dapat itu semua cukup dengan Rp690.000 plus-plus.
0: Oke, okay, terus?
1: Sudah termasuk minuman non-alkohol.
0: Oke, okay.
1: Dan free untuk anak di bawah 6 tahun.
0: Wow, luar biasa rockstar ya.
1: Worth it banget ya.
0: Mengeluarkan 690 plus-plus ya rockstar ya.
1: Kamu udah bisa nikmatin semua
0: tadi. Lo udah dapetin semua experience lengkap.
1: Yes.
0: Itu makanan enak. Westin gak usah diraguin lagi rockstar.
1: Betul.
0: Beruan ada reservasi sekarang juga.
1: Nah, langsung aja dari via sosial media mereka di @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
0: Yes rockstar, dan pastinya kita masih ngobrolin tentang fakta atau dusta. Jamu yang katanya alami belum tentu aman buat dikonsumsi sembarangan.
1: Yes, jadi buat kamu nih misalnya rockstar yang

0: stamina Rockstar.
1: Dan pastinya Rockstar yang paling penting tuh konsumsi sesuai aturan pakai.
0: Pasti ya.
1: Jamu yang aman pun tetap bisa berdampak buruk kalau dikonsumsi berlebihan atau dalam jangka waktu terlalu panjang.
0: Yes,
1: gitu
0: yes.
1: Ya Rockstar.
0: Gitulah ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan menurut Bepom nih. Dan pastinya Rockstar, kamu masih bisa sharing-sharing sama kita, masih bisa ngobrol tentang fakta atau dusta kalau jamu yang katanya alami belum tentu aman buat dikonsumsi sembarangan. Sharing-sharinglah sama kita Rockstar, bisa via WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: 107.8 FM The Rocky Like Lally, where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar masih barengan Yu Medelina juga Harry Weda di sini. Dan pastinya ya, aku tuh lagi happy banget.
1: Kenapa tuh?
0: Karena aku tuh kayak bersyukur gitu loh tinggal di Bali.
1: Yes.
0: Karena kayak apa-apa tuh kayak gak perlu jauh gitu. Misal, aku pingin makanan Italia ada. Pingin
1: ke tempat yang bagus bareng keluarga, bareng teman, ramah semuanya ada.
0: Ada. Mau nyari makanan yang dikurasi sama chef-chef yang emang udah war-war banget, ada.
1: Ada juga.
0: Ada.
1: Dan pastinya rockstar, kita akan ngasih kamu experience terbaru.

0: Pastinya di the one and only di Apurva Kempinski Bali, karena mereka presents Celebration of Culinary Arts with Chef Andre Rozier. Ini di 31 Juli sampai 5 Agustus 2026 Rockstar.
1: Yep.
0: Dan kali ini di Apurva Kempinski Bali menghadirkan kolaborasi kuliner bersama Chef Andre Rozier, yeah. Chef perempuan pertama yang mendapatkan title Meilleur Ouvrier de French Cuisine, yang akan berkolaborasi nih bersama MOF Cuisine 1996, Chef Jean-Yves Loranger, juga executive chef dari Coral Jonas Null dalam rangkaian spesialnya Rockstar. Jadi ada banyak banget rangkaiannya ya. Ayolah Yuyu kita kesini karena lengkap banget, mulai dari di Jumat nih Rockstar 31 Juli di Latalier by Cheryl Congo, tapas collaboration with Chef Jean-Yves Loranger. Terus di Minggu 2 Agustus di Pala Restaurant Rockstar ada brunch experience dari jam 12 siang. Terus
1: di hari Rabu
0: di Rabunya Rockstar 5 Agustus di Coral Restaurant Rockstar ada set dinner yang berkolaborasi nih dengan Chef Jonas Null. Selengkap itu Rockstar X.

0: dan reservasi, hubungi Culinary Concierge dari di Apurva Kempinski Bali di WhatsApp 0811-3880-7788. Sekali lagi, pasnya bisa hubungi lewat WhatsApp di 0811-3880-7788 atau Rockstar cek buruan ke sosial medianya, pasnya di @KempinskiBali. Sekali lagi di @KempinskiBali.
1: Yes, Rockstar. Dan gak kerasa juga udah jam 9. Udah saatnya kita close topik dulu. Tapi jangan sedih, kita masih nemenin kamu sampai ke jam 10. Karena tadi kita ngebahas soal jamu perjamuan ya. Perjamuan gak tuh. Jadi jamu tuh kan memang udah jadi bagian dari keseharian kita lah ini warga Indonesia ya.
0: Yes.
1: Apalagi udah dari nenek kita, mama kita, sampai kita juga. Walaupun udah gak sesering orang dulu ya, tapi ya tetap akan ada dikonsumsi gitu. Intinya apapun itu kamu harus cek dulu, double check. Karena kalau kamu konsumsi sesuatu tanpa informasi yang cukup, tetap bisa berdampak buruk.
0: Pastinya. Dan balik lagi Rockstar, apapun yang lo konsumsi berlebihan, misalnya kalau konsumsi obat contohnya, kalau konsumsi obat berlebihan itu bisa jadi resisten.
1: Bener.
0: Jadinya obatnya, jadi mungkin kurang berefek, jadi dosisnya harus naik segala macam. Jadi usahakan Rockstar kalau memang butuh konsumsi baru akhirnya lo konsumsi, jangan terus-terusan gitu.
1: Yes,
0: cuman
1: banget.
0: Balik lagi karena emang kan Yuyu udah mention barusan, emang itu adalah kebiasaan kita sebagai warga Indo Rockstar ya, untuk bisa konsumsi jamu. Ya sudahlah, tapi harus perhatikan juga kesehatannya.
1: Yeah.
0: Jangan mungkin kalau setelah minum jamu ada efek samping lainnya, mungkin bisa di-stop dan langsung ke dokter Rockstar untuk dapetin resep obat yang baik gitu ya.
1: Betul banget.

0: a fantastic head start with
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future.
3: Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotel X Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia.
2: Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi.
3: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi
2: www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026.

0: 6, where hospitality meets innovation, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there!
1: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @LouisandFriendsFitness. Sekali lagi di @LouisandFriendsFitness.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: 87.8 FM. This is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, Rockstar, masih barengan Yu Medelin dan juga Harry Weda. Dan ini hari Rabu ya. Aku tuh kalau ini kan aku mau cerita dikit ya. Karena aku ini udah memasuki tanggal-tanggal menuju period ya. Biasa cewek-cewek.
0: Oh, udah kalau cewek tuh tahu ya berarti.
1: Tahu karena pembawaan hormonnya udah beda.
0: Oh, gitu.
1: Kita udah mulai bad mood, udah mulai cranky.
0: Oh, cranky tuh pengen makan coklat.
1: Bukan, cranky tuh kayak dikit
0: pengen
1: gitu
0: emosi
1: orang. Iya.
0: Ah, gitu.
1: Terus kayaknya pinginnya tuh di-treat, terus kayak dibawa di tempat-tempat yang enak.
0: Gue tahu suaranya singkatan dari PMS tuh apa?
1: Apa?
0: Perubahan manusia singa. Jadi kalau udah PMS tuh wanita menjadi singa, bukan gitu
1: bukan.
0: Ya? Eh takut diserang, maaf Rockstar ya.
1: PMS itu tuh perubahan manusia serigala.
0: Oh gitu, jadi
1: karena
0: serigala.
1: Karena kita suka gini, auuu.
0: Oh gitu. Stop deh, stop. Gue benci banget Rockstar kalau dia udah berubah jadi cosplay hewan gitu
1: cosplay
0: ya.
1: Cosplay hewan ya.
0: Cuman yang satu ini Rockstar, kita gak akan ngajak kamu untuk cosplay-cosplayan.
1: Yes.
0: Tapi akan ngajak kamu untuk dapetin experience terbaik Rockstar. Dapetin sunset view tercakep di lantai 8 Samasta Lifestyle Stage. Pastinya di the one and only Adriana Cochina and Bar.
1: Yes, jadi bayangin Rockstar, kamu bisa chill out dari titik tertinggi di Samasta sambil menikmati sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang menyenangkan. Terinspirasi dari karya Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik, Adriana Cochina dan Bar itu gak hanya menawarkan sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana.
0: Yes,
1: jadi
0: yes,
1: ini
0: yes.
1: Pas banget ya, Rockstar. Kalau kamu bingung mau ngetrit cewek kamu kemana, bawa aja ke sini. Pasti semua wanita akan happy.
0: Yes. Terus.
1: Karena di sana kamu tuh bukan hanya bisa menikmati makanan yang dikurasi langsung sama Chef Gerardo Ramos, tapi juga bisa menikmati minuman spesial buatan mixologist dan bartender berpengalaman.
0: Yes.
1: Dan tentunya nih, favoritnya cewek-cewek ya, berfoto di banyak spot Instagramable-nya
0: gitu. Ya. Dan kemarin Rockstar mungkin kita spill dikit, Yuyu tuh udah sempat kesana dan dia approve 100%
1: mulai
0: pokoknya. Dari makanannya enak,
1: yes.
0: Minumannya enak, vibesnya enak, termasuk
1: enak
0: juga
1: banget.
0: Spot-spot fotonya yang cakep-cakep, yes.
1: Bener banget. Jadi Adriana Cochina and Bar mulai buka jam 4 sore dari Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang dari Jumat sampai Minggu. Bahkan di Rockstar kamu bisa arrange acara spesial kamu di situ. Jadi langsung aja cek info lengkapnya dan reservasi sekarang juga. Follow Instagram

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar. Ini kalau misalnya ngomongin cuaca Bali ya, hari ini tuh lagi bagus banget karena mau purnama ya.
1: Yes.
0: Mau purnama, semuanya enak. Tapi kayaknya kalau minggu ini kan agak padat ya.
1: Agak padat.
0: Terus kayak minggu ini tuh ada yang udah gajian, ada yang belum. Paling aman sih minggu depan menurutku ya.
1: Aman minggu depan ya. Benar-benar untuk bisa spend waktu kamu, dapetin experience terbaik. Apalagi Rockstar, yang paling gue suka sama full moon purnama adalah benar-benar langitnya cerah.
0: Yes.
1: Jadi kayak berasa kalau misalnya malam-malam kan ada mungkin kita kepikiran, aduh takut ya gelap segala macam. Cuman kalau purnama itu benar-benar membawa vibes yang enak gitu.
0: Yes, benar. Banget.
1: Kayak itu akan memberikan kita kekuatan untuk mengendalikan air deh, kayak katara.
0: Dia fatar lo tau kan? Cuca. Tapi hari ini kita nggak mau ngomongin soal fatar.
1: Yes.
0: Ya.
1: Pastinya Rockstar kita akan ngajakin kamu dan kesini pastinya nggak akan dilewatkan karena ada Into the Scarlet Festival present by Rooster Fist Beach Club Rockstar. Ini di Minggu 2 Agustus 2026, which is ini pastinya akan dimulai dari jam 3 sore sampai jam 11 malam Rockstar di the one and only Rooster Fist Beach Club Pantai Pandawa. Rockstar, ini bukan sekedar partai di partai dong. Gue terus ngomong partai itu partai ya. Kayak
0: takut banget takut hari tiba-tiba masuk partai.
1: Tiba-tiba join ya. Join jadi pendukung itu.
0: Aduh. Tapi kita enggak mau jadi pendukung itu, Rockstar. Kita mau jadi pendukung di Rooster Fist Beach Club bareng kamu ya. Karena ini tuh bukan sekedar party di pantai, tapi juga menggabungkan antara musik, cocktails dan entertainment yang di mana kamu wajib banget datang.
1: Yes, wajib banget lah Rockstar. Karena Into the Scarlet Festival akan menghadirkan DJ Wrigley dan juga DJ Isata Rockstar. Juga ada cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails. Termasuk nih pilihan free flow drinks juga ada.
0: Yes.
1: Nggak cuma itu aja Rockstar. Lo juga bisa nikmatin nikmatin foam party. Nah, jadi
0: banget.
1: Selain ada foam party, ada dance performance dan juga water drum percussion. Sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam harinya Rockstar. Dan untuk experience lengkap itu Rockstar, ada free flow drinksnya, ada entertainment performance-nya juga. Acara ini gratis.
0: Gratis.
1: AKA free entry Rockstar. Gratis. Jadi buruan untuk dapetin info lengkapnya cek di roosterfishbeachclub.com. Sekali lagi di roosterfishbeachclub.com. Dan juga follow sosial medianya pastinya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi di @roosterfishbeachclub.

0: besar. Kalau kita ngobrolin tentang liburan, pasti gak akan ada habisnya. Apalagi udah menjelang awal bulan nih ya. Jadi udah saatnya kita untuk ngeset jadwal-jadwal liburan kita mau kemana. Cuman gak usah jauh-jauh rockstar, karena gue yakin ketika kita mendengar liburan, pasti yang terbesit langsung kita harus terbang keluar kota jauh-jauh dari Bali.
1: Capek
0: ya,
1: pulangnya harus kerja lagi.
0: Gitu.
1: Capek. Kalau aku ya, aku tuh nggak mau cari yang jauh-jauh. Kalau yang di dekat aja udah ada yang perfect. Soalnya nih Rockstar, ada weekend

0: 87,8 FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Pastinya kita masih nemenin kamu sampai jam 10 ini, rockstar. Jadi yes, untuk kamu yang mungkin baru sampai tempat kerjanya, semangatlah untuk bekerja hari ini. Para pekerja keras, para tulang punggung keluarga atau tulang punggung teman yang suka gendong teman rockstar. Janganlah kamu keseringan menggendong, nanti kamu keencokan rockstar.
0: Yeah.
1: Biar nggak encok, ayolah kita kesini rockstar.
0: Yeah.
1: Karena ada Thunder Moon Beach Party rockstar,
0: yes,
1: presented by Sunday's Beach Club.
0: Woo.
1: Ini di Minggu 26 Juli, mulai dari jam 6:30 malam rockstar. Pastinya di the one and only Sunday's Beach Club. Akan ada penampilan dari DJ Sabin, DJ Fitri, dan juga DJ Citra.
0: Okay.
1: Juga entertainment, fire dancers, dan juga dynamic dancers. Ditambah lagi rockstar,
0: yes,
1: lo juga bisa ikutan face painting yang bikin party lo jadi lebih seru. Dan
0: asik,
1: beda pastinya. Bayangin kita ada gambaran-gambaran wajah lucu, atau mungkin yang serem-serem by request lo rockstar. Tapi kita sambil joget, kita sambil nyanyi party di Sunday's Beach Club ya. Dan ngomongin tentang harga, nggak usah bingung lagi rockstar, nggak usah menerka-nerka. Kita langsung kasih harga pastinya di Rp300.000 untuk tiketnya. Ini udah termasuk satu minuman. Dan
0: banget sih.
1: Dan lo juga bisa dapetin sekarang juga rockstar pastinya di sundaysbeachclub.com. Gak ketinggalan, mulai dari jam 9 malamnya lo juga bisa langsung coba ini late night bites-nya. Menu spesial dari Sunday's Beach Club.
0: Yep.
1: Jadi jangan tunggu lama-lama lagi rockstar,
0: langsung
1: aja yang pasti-pasti di sundaysbeachclub.com. Sekali lagi sundaysbeachclub.com. And of course, this event is supported by 87.8 FM, The Rocking Life, Bali.

0: happening.
1: Break it down, V.
0: Tulusnya doa bercinta.
1: Sing for them, ladies, come on.
0: Ini terasa sungguh. Semakin engkau jauh.
2: It's 1PNFM, this is The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
3: Yes, Rockstar, gak kerasa juga ya Rockstar. Sudah jam 10, udah saatnya kita turun dulu. Tapi jangan sedih karena besok kita balik lagi nemenin kamu, iya.
2: Dan pastinya di channel yang sama 8.8 Rockstar. Dan di jam yang sama, pastinya di setiap harinya dari Senin sampai Jumat di jam 7 sampai 10 pagi. Dan of course thank you untuk Rockstar yang udah joinan sama kita, yang udah request lagu, gabung topik kita tentang perjamuan tadi Rockstar. Bukan perjamuan makan malam, tapi jamu
3: ya,
2: minuman
3: beneran,
2: tradisional
3: jamu,
2: ya. Dan mohon maaf juga Rockstar belum sempat kita bacain satu-satu untuk obrolan-obrolan kamu hari ini. Dan pastinya kita akan ngobrol-ngobrol terus dengan santuy Rockstar. Masih ada besok-besok dan besok-besoknya.
3: Yes.
2: Dan untuk itu hari udah pamit Rockstar.
3: You Madeline pamit.
2: And have a rockin' day. Bye-bye Rockstar.
4: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media. Kalau rockstar ngebuka sosial media, kebiasaan orang tuh aneh-aneh ya. Kalau saya sukanya ngelihat food blogger luar negeri jalan-jalan. Terus beberapa teman saya kayak Aurel, kayak Weda, mereka tuh suka banget ngelihat orang operasi kuku kaki. Apa ya, cantengan. Jorok emang, tapi biarin. Semua orang tuh punya pilihannya masing-masing. Seperti kita, kalau pengennya makan yang enak, berkelas, terus kesempatannya kayak, orang lain belum tentu bisa nih. Di Apurva Kempinski Bali ngasih kita kesempatan buat ikutan Celebration of Culinary Arts with Chef Andre Rozier. 31 Juli sampai 5 Agustus 2026 di Apurva Kempinski Bali. Kali ini mereka ngadirin nih kolaborasi kuliner luar biasa spesial bersama Chef Andre Rozier. Ini adalah chef perempuan pertama yang ngedapetin titel Mille Ovier de France Cuisine yang akan berkolaborasi bareng sama MOF Cuisine 1996, Chef Jean-Yves Florenghi, juga eksekutif chef dari Coral, Jonas Noel, yang ada rangkaian istimewanya, spesial banget. Hari Jumat 31 Juli di Latere by Cyril Congo, ada tapas collaboration with Chef Jean-Yves Florenghi. Kemudian di hari Minggu, 2 Agustus di Pala Restoran, ada brunch experience dari jam 12 siang. Kemudian Rabu 5 Agustus di Coral Restoran ada set dinner kolaborasi sama Chef Jonas Noel. Jadi buat info lengkapnya, buat reservasinya

0: Beach After Dark just hits different. Thunder Moon Beach Party is taking over Sunday's Beach Club. On Sunday, July 26, starts from 6:30 p.m. With big beats, ocean views, and non-stop fights, DJ Sabin, DJ Fitri, and DJ Citra are on deck. Wildfire dancers, dynamic dancers' performances, and face painting keep the party going from sunset till late. Entry is just 300,000 rupiah with one drink included. Please, late night bites kick off at 9 p.m. Round up your party people and lock your tickets now at sundaysbeachclub.com. Once again, sundaysbeachclub.com. This event is supported by 87.8 FM, The Rocky Life Bali.
1: Aryo Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Weekend Getaway adalah paket liburan yang paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap dan banyak bonus selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow social media at areaduta.bali. Sekali lagi, at areaduta.bali.
2: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
3: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Bapak perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: kembali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

Jawabannya ada satu, Adriana Cosina and Bear di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya nyatu tuh. Dan Adriana Cosina and Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung, cobain, nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixologi sama bartendernya mereka yang pengalamannya luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagramable ada banyak. Dan Adriana Cosina and Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang, lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya, sekali lagi

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?

0: Bentar, tangan jadi banyak. Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: panas, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Ribuan pelajar India bertopeng kecoak melakukan aksi demo untuk menuntut Menteri Pendidikan mundur karena skandal kebocoran ujian dan tingginya pengangguran. Aksi demo dilakukan di depan gedung parlemen New Delhi, Senin 20 Juli 2026, berujung risuh setelah dibubarkan paksa kepolisian. Bentrokan menyebabkan 180 orang luka-luka dan 70 demonstran ditangkap. Dan kemudian memicu kecaman keras dari para aktivis muda, pihak demonstran menuntut kepolisian Delhi segera membebaskan seluruh peserta aksi yang ditahan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Film The Odyssey karya Christopher Nolan sukses mendapat pendapatan lebih dari 263 juta dolar Amerika. Di minggu pertama penayangan secara global, yang juga disambut positif publik Yunani Jumat 17 Juli 2026. Walaupun sempat memicu perdebatan di Amerika terkait pilihan pemain, masyarakat Yunani justru menyambut positif karena dinilai menjadi sarana kreatif yang efektif untuk menjaga warisan budaya kuno tetap relevan untuk generasi muda. Christopher Nolan pun menegaskan, film ini dibuat untuk memudahkan penonton modern mengakses dan menikmati kisah kuno. Berita ketiga dari bola.com. Pemain timnas Inggris Morgan Rogers diresmikan sebagai pemain Inggris termahal setelah ditransfer ke Chelsea dari Aston Villa Rabu 22 Juli 2026. Chelsea membeli Morgan Rogers dengan nilai transfer 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah dengan kontrak 7 tahun. Nominal transfer ini melampaui rekor transfer Elliot Anderson ke Manchester City. Selanjutnya Rogers akan langsung bergabung dengan pelatih Chelsea, Xabi Alonso, untuk persiapan pramusim. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

boleh ada banyak. Dan Adriana Cosinain Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya, sekali lagi @adrianabali.

your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu ketemu sama orang baru, Rockstar, mungkin kamu kasih penilaian secara langsung. Kadang kita ngotakin, ah ini temennya ini dia pasti begini. Tapi kalau orang-orang seperti ini kumpul di satu tempat, biasanya akan nyenengin karena obrolannya beda-beda. Dan kamu gak perlu lagi mikirin perjalanan jauh, nyiapin liburan, capek-capek. Karena escape yang dekat dan super mudah itu ada di Weekend Getaway dari Arya Duta Bali. Dekat aja kok tempatnya Arya Duta Bali itu di Jalan Kartika Plaza Kuta, di mana liburan paling nyenengin dengan fasilitas paling lengkap ada di sana. Penawaran seru selama menginap ada juga. Harganya mulai dari Rp1.350.000 per malam, di mana kita udah bisa dapetin stay di deluxe room, daily breakfast buat dewasa dan dua anak di bawah 11 tahun. Kemudian bisa late check out sampai jam 2 siang, ada diskon 20% buat spa treatment, dan complimentary Sunday yoga class, juga kids stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku tiap Jumat sampai Minggu, dengan maksimal check out di Senin, minimal stay 1 malam, dan tersedia sampai 30 September 2026. Jadi kamu reservasi aja sekarang. Cek info lengkapnya, follow sosial medianya, langsung di aryaduta.bali, sekali lagi, @aryaduta.bali.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Ribuan pelajar India bertopeng kecoak melakukan aksi demo untuk menuntut Menteri Pendidikan mundur karena skandal kebocoran ujian dan tingginya pengangguran. Aksi demo dilakukan di depan gedung parlemen New Delhi, Senin 20 Juli 2026, berujung risuh setelah dibubarkan paksa kepolisian. Bentrokan menyebabkan 180 orang luka-luka dan 70 demonstran ditangkap. Dan kemudian memicu kecaman keras dari para aktivis muda, pihak demonstran

0: menuntut kepolisian Delhi segera membebaskan seluruh peserta aksi yang ditahan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Film The Odyssey karya Christopher Nolan sukses mendapat pendapatan lebih dari 263 juta dolar Amerika. Di minggu pertama penayangan secara global, yang juga disambut positif publik Yunani Jumat 17 Juli 2026. Walaupun sempat memicu perdebatan di Amerika terkait pilihan pemain, masyarakat Yunani justru menyambut positif karena dinilai menjadi sarana kreatif yang efektif untuk menjaga warisan budaya kuno tetap relevan untuk generasi muda. Christopher Nolan pun menegaskan, film ini dibuat untuk memudahkan penonton modern mengakses dan menikmati kisah kuno. Berita ketiga dari bola.com. Pemain timnas Inggris Morgan Rogers diresmikan sebagai pemain Inggris termahal setelah ditransfer ke Chelsea dari Aston Villa Rabu 22 Juli 2026. Chelsea membeli Morgan Rogers dengan nilai transfer 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah dengan kontrak 7 tahun. Nominal transfer ini melampaui rekor transfer Elliot Anderson ke Manchester City. Selanjutnya Rogers akan langsung bergabung dengan pelatih Chelsea, Xabi Alonso, untuk persiapan pramusim. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Aryo Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Weekend Getaway adalah paket liburan yang paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap dan banyak bonus selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow social media @aryaduta.bali. Sekali lagi, @aryaduta.bali.
1: Wah, udah parah sih ini.

0: mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

naturel kayak Weda. Mereka tuh suka banget ngelihat orang operasi kuku kaki. Apa ya, cantengan. Jorok emang, tapi biarin. Semua orang tuh punya pilihannya masing-masing. Seperti kita, kalau pengennya makan yang enak, berkelas, terus kesempatannya kayak, orang lain belum tentu bisa nih. Di Apurva Kempinski Bali ngasih kita kesempatan buat ikutan Celebration of Culinary Arts with Chef Andri Rozier. 31 Juli sampai 5 Agustus 2026 di Apurva Kempinski Bali. Kali ini mereka ngadirin nih kolaborasi kuliner luar biasa spesial bersama Chef Andri Rozier. Ini adalah chef perempuan pertama yang ngedapetin titel Mille Ovier de France Cuisine yang akan berkolaborasi bareng sama MOF Cuisine 1996, Chef Jean-Yves Laurenguy, juga eksekutif chef dari Coral, Jonas Noel, yang ada rangkaian istimewanya, spesial banget. Hari Jumat 31 Juli di Latere by Cyril Congo, ada tapas collaboration with Chef Jean-Yves Laurenguy. Kemudian di hari Minggu, 2 Agustus di Pala Restoran, ada brunch experience dari jam 12 siang. Kemudian Rabu 5 Agustus di Coral Restoran ada set dinner kolaborasi sama Chef Jonas Noel. Jadi buat info lengkapnya, buat reservasinya, jangan ragu, hubungin langsung Culinary Concierge dari di Apurva Kempinski Bali. Kamu WhatsApp aja, catat nih pelan-pelan ya, 0811-3880-7788. Sekali lagi 0811-3880-7788. Atau cek sosial medianya biar gampang, @Kempinski Bali. Gampang banget sekali lagi di @Kempinski Bali.

0: the Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Ribuan pelajar India bertopeng kecoak melakukan aksi demo untuk menuntut Menteri Pendidikan mundur karena skandal kebocoran ujian dan tingginya pengangguran. Aksi demo dilakukan di depan gedung Parlemen New Delhi, Senin 20 Juli 2026, berujung risuh setelah dibubarkan paksa kepolisian. Bentrokan menyebabkan 180 orang luka-luka dan 70 demonstran ditangkap. Dan kemudian memicu kecaman keras dari para aktivis muda, pihak demonstran menuntut kepolisian Delhi segera membebaskan seluruh peserta aksi yang ditahan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Film The Odyssey karya Christopher Nolan sukses mendapat pendapatan lebih dari 263 juta dolar Amerika di minggu pertama penayangan secara global, yang juga disambut positif publik Yunani Jumat 17 Juli 2026. Walaupun sempat memicu perdebatan di Amerika terkait pilihan pemain, masyarakat Yunani justru menyambut positif karena dinilai menjadi sarana kreatif yang efektif untuk menjaga warisan budaya kuno tetap relevan untuk generasi muda. Christopher Nolan pun menegaskan, film ini dibuat untuk memudahkan penonton modern mengakses dan menikmati kisah kuno. Berita ketiga dari bola.com. Pemain timnas Inggris Morgan Rogers diresmikan sebagai pemain Inggris termahal setelah ditransfer ke Chelsea dari Aston Villa Rabu 22 Juli 2026. Chelsea membeli Morgan Rogers dengan nilai transfer 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah dengan kontrak 7 tahun. Nominal transfer ini melampaui rekor transfer Elliot Anderson ke Manchester City. Selanjutnya Rogers akan langsung bergabung dengan pelatih Chelsea, Xabi Alonso, untuk persiapan pramusim. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: I'm not going to work.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

NBA Rockstar. Rockstar, ngomongin soal langit ya Rockstar ya. Setiap warna langit itu seolah-olah punya ceritanya masing-masing. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal warna langit, yang gue pilih satu deh, yang orange. Rasanya itu pasti selalu identik sama matahari sore, kehangatan, dan suasana musim panas. Nah, vibe itu sekarang dibawa ke dalam sebuah Italian Sunday brunch spesial yang terinspirasi dari warna orange musim panas, yaitu ada Arancione Brunch di hari Minggu 26 Juli 2026 mulai jam 12.30 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, di sini lo bisa menikmati berbagai menu favorit Italia yang dikurasi langsung khusus Chef Michele Antonucci

ditemani live music, ada entertainment untuk anak, ditambah kita juga akan mendapatkan akses ke semua pool dan pantainya. Jadi ini tepat banget untuk kamu berkumpul bareng keluarga, teman, atau merayakan special occasion seperti arisan, gathering, dan juga birthday. Nah, semuanya itu bisa lo nikmatin dan dapatin cukup dengan Rp690.000 plus-plus aja. Itu udah termasuk minuman non-alkohol dan free untuk anak di bawah 6 tahun. Jadi langsung aja research sekarang dan datang. Info lengkapnya lo bisa cek aja sosial medianya di @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, info lengkap dan reservasi cek sosial medianya di @pregobali dan @westinbali.

0: Aryo Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Weekend Getaway adalah paket liburan yang paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap dan banyak bonus selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow social media @areaduta.bali. Sekali lagi, @areaduta.bali.
1: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @Louis and Friends Fitness. Sekali lagi di @Louis and Friends Fitness.

0: 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

makin lebar. Pernah nggak sih Rockstar kamu pas kecil gitu mainan karet gelang ditaruh di tangan lama-lama tangan kita biru. Nyari hiburan kok segitunya ya. Kalau nyari hiburan itu kamu berangkat ke Roosterfish Beach Club. Paling enak karena ada Into the Scarlet Festival hari Minggu 2 Agustus 2026 dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Tempatnya udah pasti di Pantai Pandawa di Roosterfish Beach Club. Bukan sekedar party di pantai, tapi ada musik, cocktails, entertainment, yang mana kamu wajib banget datang ke party yang satu ini. Karena di Into the Scarlet Festival akan ngehadirin DJ Wrigley dan juga DJ Isata. Terus ada cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan minuman spesialnya, termasuk ada pilihan free flow drinks. Wih, kurang enak apa tuh? Dan gak cuman itu, kamu bisa nikmatin foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil nih ya, ngabisin sore sampai ke malam, karena malamnya ada pertunjukan kembang api. Dan yang lebih serunya, acara ini free entry. Buat info lengkapnya, cek langsung roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya @roosterfishbeachclub. Sekali lagi, @roosterfishbeachclub.

0: yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
1: Ya, enggak sih.
0: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Rockstar. Di musim-musim panas ini kayak kita langsung pengen kayak orang di luar negeri gitu loh, di bawah pancuran, adem-ademan. Terus kalau sekarang main ke pantai rasanya udah pengen apa ya, udah pengen nyemplung gitu. Tapi sayangnya di dekat tempat kita ada yang becek-becekan, jangan, kotor. Mending kamu ke pantai udah dari sore sampai ke malam, party. Ke Sundays Beach Club yang punya Thunder Moon Beach Party hari Minggu 26 Juli dari jam 6:30 malam di Sundays Beach Club itu. Akan ada penampilan dari DJ Sabin, DJ Fitri, DJ Citra, terus ada fire dancers, ada dynamic dancers, dan ditambah lagi kamu bisa ikutan face painting yang kayaknya muka kita tuh jadi makin seru pas party. Tiketnya cuma Rp300.000 termasuk satu minuman, di mana kamu bisa dapetin sekarang di sundaysbeachclub.com.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Ribuan pelajar India bertopeng kecoak melakukan aksi demo untuk menuntut Menteri Pendidikan mundur karena skandal kebocoran ujian dan tingginya pengangguran. Aksi demo dilakukan di depan gedung Parlemen New Delhi, Senin 20 Juli 2026, berujung risuh setelah dibubarkan paksa kepolisian. Bentrokan menyebabkan 180 orang luka-luka dan 70 demonstran ditangkap, dan kemudian memicu kecaman keras dari para aktivis muda. Pihak demonstran menuntut kepolisian Delhi segera membebaskan seluruh peserta aksi yang ditahan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Film The Odyssey karya Christopher Nolan sukses mendapat pendapatan lebih dari 263 juta dolar Amerika di minggu pertama penayangan secara global, yang juga disambut positif publik Yunani Jumat 17 Juli 2026. Walaupun sempat memicu perdebatan di Amerika terkait pilihan pemain, masyarakat Yunani justru menyambut positif karena dinilai menjadi sarana kreatif yang efektif untuk menjaga warisan budaya kuno tetap relevan untuk generasi muda. Christopher Nolan pun menegaskan, film ini dibuat untuk memudahkan penonton modern mengakses dan menikmati kisah kuno. Berita ketiga dari bola.com. Pemain timnas Inggris Morgan Rogers diresmikan sebagai pemain Inggris termahal setelah ditransfer ke Chelsea dari Aston Villa Rabu 22 Juli 2026. Chelsea membeli Morgan Rogers dengan nilai transfer 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah dengan kontrak 7 tahun. Nominal transfer ini melampaui rekor transfer Elliot Anderson ke Manchester City. Selanjutnya Rogers akan langsung bergabung dengan pelatih Chelsea, Xabi Alonso, untuk persiapan pramusim. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan di balik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future.
3: Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotel X Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia.
2: Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi.
3: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi
2: www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation. A thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there.
4: Wah, udah parah sih ini.
5: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
4: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
5: Lah, abang bukan ahlinya.
4: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.
7: All day long.

0: yang pasti kita juga bisa menikmati hamparan langit, bintang-bintang dan juga bulan dengan suasana party yang seru banget. Nah, ini cuma ada di Sunday's Beach Club yang mempersembahkan Thunder Moon Beach Party. Tempatnya hari Minggu nih, Rockstar, tanggal 26 Juli jam 6:30 malam di Sunday's Beach Club. Karena akan ada penampilan seru dari DJ Sabine, DJ Fitri, DJ Citra, dan juga Entertainment Fire Dancers dan Dynamic Dancers. Ditambah lagi kita juga bisa ikutan face painting yang bikin party kita tuh semakin maksimal, Rockstar. Tiketnya hanya Rp300.000 termasuk satu minuman, dan kita bisa ngedapetin sekarang di sundaysbeachclub.com. Gak ketinggalan, mulai jam 9 malam kamu bisa cobain langsung Late Night Bites, menu spesial dari Sunday's Beach Club. Jadi jangan tunggu lama, langsung aja klik sundaysbeachclub.com. And this event is supported by 87.8 FM The Rocky Life Bali.
1: Eh, lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini
2: udah basi.
3: Update dong, what's trending?
0: Ya, masih belum bisa move on ya dari perhelatan Piala Dunia 2026 kemarin, ya kan? Masih ada sisa-sisa

0: juga ke negara-negara pesertanya. Well, memang banyak dramanya sih Rockstar, tapi semoga ini bisa menjadi evaluasi besar-besaran untuk FIFA, dan kita lihat aja apakah FIFA akan membuat suatu gebrakan dengan mengganti atau memundurkan lagi, memecat Gianni Infantino. Kita lihat. And this is Gaby Jensen for the Rocky Life What's Trending.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

kalau udah ngelihat jeruk itu tuh bawaannya seger ya kan, karena memang jeruk itu identik dengan kesegaran musim panas, menyenangkan juga, warnanya cheerful gitu ya, dan tentunya ini mengandung kebersamaan. That's why jeruk ini menjadi tema atau inspirasi dari Arancion Brunch hari Minggu tanggal 26 Juli 2026, start dari jam 12:30 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi memang warna jeruk ini menjadi inspirasi mereka, dan kita juga bisa menikmati berbagai menu favorit Italia yang dikurasi khusus oleh Chef Michele Antonucci. Mulai dari arancini di riso ala bolognese, terus juga ada pumpkin semi freddo, Italian style porchetta, dan juga catch of the day in salt crust. Ada juga artisan cheese selection, dan masih banyak lagi rockstar. Gak cuman itu, sambil brunch kita juga bakalan ditemukan

Jadi kayak mini staycation gitu ya. Dan ini tepat banget untuk kita berkumpul bareng sama keluarga, teman, atau sekedar merayakan special occasion seperti arisan, gathering juga berarti ini cocok Rockstar. Semuanya bisa didapetin cukup dengan Rp690.000 plus-plus, udah termasuk minuman no alcohol dan free untuk anak di bawah 6 tahun. Info lengkap dan reservasi langsung aja cek sosial media @bregobali dan @westinbali. Sekali lagi @bregobali dan @westin.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
3: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
4: This is CRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: Nantis jam 6:30 malam Rockstar akan ada penampilan dari DJ Sabin, DJ Fitri, dan DJ Citra. Juga entertainment fire dancers dan dynamic dancers. Ditambah lagi kita juga bisa ikutan face painting yang bikin party kita makin seru. Tiketnya cuma Rp300.000, udah termasuk satu minuman. Dan kita bisa ngedapetin sekarang di sundaysbeachclub.com. Gak ketinggalan juga dari jam 9 malam, ini kita bisa cobain langsung late night bites menu spesial dari Sundays Beach Club. Jadi jangan tunggu lama ya, langsung aja klik sundaysbeachclub.com. And this event is supported by 87.8 event The Rockin' Life Bali.
1: Let's bring back your best memories with Rolex.
0: Nah Rockstar, untuk throwback kita kali ini kita punya lagunya dari Sitter and Emily, vokalis dari Evanescence dengan Broken. Jadi lagu ini tuh sebenarnya dibuat dengan format single satu vokalis di album Disclaimer tahun 2002. Akhirnya dirilis lagi tahun 2004 sebagai soundtrack film The Punisher. Nah, uniknya versi kedua atau duet ini justru malah jauh lebih terkenal dibandingkan sama versi aslinya. Bahkan lagu ini mendapatkan penghargaan Best Song from a Movie Soundtrack dari Metal Age Readers Choice Award dan mendapatkan pujian karena ubahan Emily pada instrumen string di versi duet. Jadi langsung saja kita dengarkan ini dia Sitter and Emily dengan Broken.

usaha-usaha lainnya. Hal yang berbeda untuk para pelanggan. Salah satunya adalah salah satu perusahaan supermarket di Finlandia nih yang mempersembahkan pink baskets untuk menunjukkan bahwa seseorang single. Jadi kalau misalnya lo belanja groceries pakai keranjang warna pink, itu tandanya lo single dan open to meeting someone rockstar. Gila, sampai sebegitunya rockstar. Dan ya, kita harus mengapresiasi hal-hal tersebut ya, karena unik, terus juga membuat kita jadi punya pengalaman yang lebih personal lagi, rockstar. Nah, kalau juga pengen punya pengalaman yang lebih personal atau mungkin yang lebih intimate sama keluarga lo, sama pasangan lo,

seru selama nginep dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam. Udah bisa ngedapetin stay di deluxe room, daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun, late check out

0: di Afternoon Booster.
1: Arab Star, sore hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih tentang penyakit yang kayaknya tuh ditakuti banyak orang, apalagi kalau udah mulai dewasa, yaitu alopecia atau kebotakan. Secara bahasa kedokteran, alopecia atau alopecia ini adalah kebotakan atau kerontokan rambut yang terjadi di daerah yang harusnya ditumbuhi rambut. Beberapa artis yang divonis mengalami alopecia adalah Agnes Mo, Jada Pinkett Smith, terus juga sampai ke Raditya Dika juga pernah, Rockstar. Tapi gak sembarangan alopecia ya, karena ada beberapa jenisnya. Nah, kita akan bahas nih, Rockstar. Tapi gue pengen tanya nih, setuju atau enggak kalau ada yang bilang botak adalah seksi? Nah, coba kasih alasannya di sini, sharing ke kita, sekaligus request lagu juga boleh di 0811-3807-878, telepon di 750205, dan mention at therockinlife.bali di Instagram, juga at trl_bali di

ngobrol-ngobrol nih di Drive and Jive. Tapi sebelum kita obrolin lagi topik kita nih Rockstar, gue mau kasih tahu dulu, ada tempat yang kece banget yang hari Minggu tanggal 26 Juli nanti itu akan memberikan penampilan DJ-DJ terbaik mereka, ya kan. Ini kita lagi ngomongin Sunday's Beach Club nih, yang mempersembahkan Thunder Moon Beach Party. Jadi akan ada penampilan dari DJ Sabine, DJ Fitri, dan juga DJ Citra, plus Entertainment Fire Dancers dan Dynamic Dancers. Ditambah lagi kita juga bisa ikutan face painting yang bikin party kita makin seru. Tiketnya hanya Rp300.000, udah termasuk satu minuman, dan kita bisa ngedapetin sekarang di sundaysbeachclub.com. Dan gak ketinggalan, start dari jam 9 malam, ini kita bisa cobain langsung Late Night Bites, menu spesial dari Sunday's Beach Club. Jadi jangan tunggu lama, langsung aja klik sundaysbeachclub.com. And this event is supported by 87.8 FM, The Rockin' Life, Bali. Dan kita balik lagi nih Rockstar, ngobrolin tentang alopecia. Mungkin beberapa dari Rockstar justru malah sudah mengalami ini ya, alopecia, yaitu penyakit kebotakan Rockstar. Jadi dari jenisnya, alopecia ini dibagi menjadi beberapa jenis. Ada alopecia areata, ini penyakit autoimun yang menyebabkan kerontokan rambut yang membentuk lingkaran seperti pita. Terus juga ada alopecia androgenetik, kebotakan atau hilangnya rambut pada laki-laki dan perempuan yang terjadi karena masalah genetik. Ada juga alopecia totalis, kerontokan yang terjadi di seluruh bagian kulit kepala, Rockstar. Ada juga alopecia universal, ini kerontokan yang terjadi di seluruh bagian tubuh, bukan cuma kepala aja. Dan ada juga yang namanya alopecia sikatrisial, atau kerontokan yang disertai dengan perubahan jaringan kulit kepala. Jadi pada garis besarnya, penyebab kerontokan atau alopecia ini adalah genetik, gangguan autoimun, stres, infeksi, atau keadaan medis tertentu. Misalnya pengobatan-pengobatan tertentu. Nah, pertanyaannya nih Rockstar, lo setuju gak sih kalau ada yang bilang botak itu seksi? Ini coba kasih alasannya di sini sekaligus request lagu, bisa WhatsApp di 08113807878, boleh juga telepon di 750205, dan mention @therockinlife.bali di Instagram, juga

0: right after this.
1: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality

0: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

yang namanya alopecia rockstar. Jadi penyakit kebotakan yang ternyata ada banyak jenisnya. Nah, kalau dari halodoc.com ngomongin soal kerontokan, pengobatannya sendiri dilakukan dengan cara berbeda-beda ya, tergantung seberapa besar atau seberapa parah jenis kerontokannya. Nah, yang paling tepat adalah konsultasi dong sama dokter. Tapi kita bisa mencegah nih lebih awal dengan cara merawat kesehatan kulit kepala, mulai dari spa kepala, pakai produk kesehatan, sampai ke pakai shampoo atau produk yang khusus. Terus yang pasti kita harus menghindari stres, karena dengan stres ini kulit kepala akan lebih gak sehat dan bikin kerontokan rambut jadi lebih parah. Terus juga makan makanan sehat yang berguna buat kulit dan rambut. Udah banyak dong ya pastinya di sosial media ya kan, apa aja yang makanan-makanan sehat bagus untuk kulit dan rambut. Nah, ini lo cari tahu deh itu sendiri ya kan. Tapi fakta lain menemukan di Gen Z dan milenial, kerontokan rambut dan kebotakan tuh startnya itu dari umur 25 tahun ke atas. Karena alasan stres yang datang lebih sering, ditambah lagi asupan makanan yang berbeda dibandingkan orang dulu. Karena sekarang kan banyak kan ultra proses ya rockstar, alias semua serba instan. Nah, lo setuju gak nih kalau ada yang bilang botak seksi? Ini boleh kasih tahu alasannya di sini. Sharing sekaligus request lagu di 0811-3807878. Boleh juga telepon di 750205 dan mention at therockinglife.bali di Instagram, juga at trl_bali di X.

memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan.

shampo tumbuh-tumbuhan gak cocok. Nah, atau gimana kek? Terserah lu deh tuh ya, Rockstar. Cari tahu sendiri deh tuh. Yang pasti, katanya kan tadi gak boleh stres. Nah, lu jangan stres-stres, Rockstar. Mendingan lu datang aja ke Rooster Fish Beach Club. Ya, ini penghilang stres. Karena ada Into the Scarlet Festival hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Start dari jam 3 sore sampai 11 malam. Tepatnya di Rooster Fish Beach Club, Pantai Pandawa. Karena ini bukan sekedar party di pantai, Rockstar, tapi menggabungkan antara musik, cocktails, dan juga entertainment. Yang mana kita wajib banget nih buat datang ke party satu ini kalau lo emang party goers banget nih, Rockstar. Into the Scarlet Festival nih akan menghadirkan DJ Wrigley dan juga DJ Isata. Plus ada cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails, termasuk pilihan free flow drinksnya juga lengkap. Dan gak cuma itu, kita juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil nungguin pertunjukan kembang api di malam harinya. Tuh kan lengkap, Rockstar. Udahlah, langsung aja, apalagi ini free entry ya kan. Langsung aja kasih tahu lo mau reservasi berapa orang ya. Cek aja ke roosterfishbeachclub.com. Sekali lagi, roosterfishbeachclub.com. Dan follow sosial medianya @roosterfishbeachclub. Sekali lagi, @roosterfishbeachclub.com.

bisa bohong ya rockstar, karena mereka tuh punya ciri khas tersendiri, apalagi kalau ngomongin soal Italia ya kan, dengan segala pasta terus juga pizza, nggak bisa

Arancion Branch hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 start dari jam 12.30 siang, tepatnya di Prego at Western Resort Nusa Dua Bali. Apalagi yang seru, brunch ini terinspirasi dari cerahnya warna jeruk di musim panas yang menyegarkan, menyenangkan, dan tentunya penuh kebersamaan. Kita bisa nih menikmati berbagai menu favorit Italia yang dikurasi khusus oleh Chef Michele Antonucci, mulai dari arancini di riso ala bolognese, terus juga ada pumpkin semifreddo, Italian style porchetta, catch of the day in salt crust, dan artisan cheese selection. Terus masih banyak lagi deh pokoknya. Dan gak cuman itu aja, sambil brunch kita akan ditemenin sama live music, ada entertainment untuk anak, ditambah kita juga akan ngedapetin akses ke semua pool dan pantai. Jadi pas banget nih kalau kita mau kumpul bareng sama keluarga, teman, atau merayakan special occasions kayak arisan, gathering, juga birthday. Nah semuanya bisa didapetin cukup dengan Rp690.000 plus-plus, udah termasuk minuman non-alkohol dan free untuk anak di bawah 6 tahun. Info lengkap dan reservasi, cek aja sosial media @PregoBali dan @WestinBali. Sekali lagi, @PregoBali dan @WestinBali.

0: need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

di Bali. Karena kenapa? 4 orang chef terkenal dan berpengalaman di Bali ini turun tangan rockstar. Mereka ke Sugar Sand Seminyak Bali yang mempersembahkan Four Fantastic Neighborhood Flames Part 2 dari 31 Juli 2026, start jam 5 sore sampai 8 malam di Sugar Sand Sunset Terrace. Ada siapa aja? Ada Chef Harry Rizkiawan, Executive Chef of Hotel Indigo Bali Seminyak Bali,

dan juga ada Chef Arif Wicaksono, yaitu Executive Chef of Woods Bali Restaurant. Memantap kan Rockstar? Dan semuanya ini bisa didapetin cukup dengan Rp500.000 net per orang aja, Rockstar. Bayangin dong. Dan ini kalau pengen Rockstar reservasi, langsung aja cek social media Sugarsand Seminyak Bali di @sugarsand.bali. Sekali lagi, @sugarsand.bali. Good party. Good party.

0: Cuy, cuy, cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: What do you know about the multiverse?
1: Need to be nervous.
2: Recommended movie.
3: Ya kan, tapi jangan ditakut-takutin sama orang, takut-takutin aja sama film ya kan, karena kalau sama film itu tuh kita masih bisa gitu ya nutupin bantal kek atau apa. Kalau sama orang ditakut-takutin jatuhnya ngeselin ya kan. Nah, pas banget nih recommended movie kita kali ini membahas film berjudul Totally Killer, setting di kota kecil di mana tiga orang perempuan muda dibunuh pembunuh berantai yang mana dibunuh saat berumur 16 tahun dengan total 16 tikaman. Sampai satu saat ada anak bernama Jamie Hughes yang ibunya juga menjadi korban pembunuhan puluhan tahun setelah pembunuhan tiga perempuan muda tadi. Jamie lalu memakai mesin waktu kembali ke tahun 1987 mencoba menghentikan pembunuhan pertama sekaligus mencari tahu siapa pembunuh asli. Nah, Totally Killer udah bisa kalian tonton di layanan Prime dan silahkan ditonton. And this is Gabby Jensen for Recommended Movie.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Ribuan pelajar India bertopeng kecoak melakukan aksi demo untuk menuntut Menteri Pendidikan mundur karena skandal kebocoran ujian dan tingginya pengangguran. Aksi demo dilakukan di depan gedung parlemen New Delhi, Senin 20 Juli 2026. Berujung risuh setelah dibubarkan paksa kepolisian. Bentrokan menyebabkan 180 orang luka-luka dan 70 demonstran ditangkap. Dan kemudian memicu kecaman keras dari para aktivis muda, pihak demonstran menuntut kepolisian Delhi segera membebaskan seluruh peserta aksi yang ditahan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Film The Odyssey karya Christopher Nolan sukses mendapat pendapatan lebih dari 263 juta dolar Amerika. Di minggu pertama penayangan secara global, yang juga disambut positif publik Yunani Jumat 17 Juli 2026. Walaupun sempat memicu perdebatan di Amerika terkait pilihan pemain, masyarakat Yunani justru menyambut positif karena dinilai menjadi sarana kreatif yang efektif untuk menjaga warisan budaya kuno tetap relevan untuk generasi muda. Christopher Nolan pun menegaskan, film ini dibuat untuk memudahkan penonton modern mengakses dan menikmati kisah kuno. Berita ketiga dari bola.com. Pemain timnas Inggris Morgan Rogers diresmikan sebagai pemain Inggris termahal setelah ditransfer ke Chelsea dari Aston Villa Rabu 22 Juli 2026. Chelsea membeli Morgan Rogers dengan nilai transfer 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah dengan kontrak 7 tahun. Nominal transfer ini melampaui rekor transfer Elliot Anderson ke Manchester City. Selanjutnya Rogers akan langsung bergabung dengan pelatih Chelsea, Xabi Alonso, untuk persiapan pramusim. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?

0: di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.

seperti ini kumpul di satu tempat biasanya akan nyenengin karena obrolannya beda-beda. Dan kamu gak perlu lagi mikirin perjalanan jauh, nyiapin liburan, capek-capek. Karena escape yang dekat dan super mudah itu ada di Weekend Getaway dari Arya Duta Bali. Dekat aja kok tempatnya Arya Duta Bali itu di Jalan Kartika Plaza Kuta. Di mana liburan paling nyenengin dengan fasilitas paling lengkap ada di sana. Penawaran seru selama menginap ada juga. Harganya mulai dari Rp1.350.000 per malam. Di mana kita udah bisa dapetin stay di deluxe room, daily breakfast buat dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun. Kemudian bisa late check out sampai jam 2 siang, ada diskon 20% buat spa treatment dan complimentary Sunday yoga class, juga kids stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku tiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin, minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Jadi kamu reservasi aja sekarang. Cek info lengkapnya, follow sosial medianya langsung di aryaduta.bali, sekali lagi @aryaduta.bali.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: peserta aksi yang ditahan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Film The Odyssey karya Christopher Nolan sukses mendapat pendapatan lebih dari 263 juta dolar Amerika. Di minggu pertama penayangan secara global, yang juga disambut positif publik Yunani Jumat 17 Juli 2026. Walaupun sempat memicu perdebatan di Amerika terkait pilihan pemain, masyarakat Yunani justru menyambut positif karena dinilai menjadi sarana kreatif yang efektif untuk menjaga warisan budaya kuno tetap relevan untuk generasi muda. Christopher Nolan pun menegaskan, film ini dibuat untuk memudahkan penonton modern mengakses dan menikmati kisah kuno. Berita ketiga dari bola.com. Pemain timnas Inggris Morgan Rogers diresmikan sebagai pemain Inggris termahal setelah ditransfer ke Chelsea dari Aston Villa Rabu 22 Juli 2026. Chelsea membeli Morgan Rogers dengan nilai transfer 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah dengan kontrak 7 tahun. Nominal transfer ini melampaui rekor transfer Elliot Anderson ke Manchester City. Selanjutnya Rogers akan langsung bergabung dengan pelatih Chelsea, Xabi Alonso, untuk persiapan pramusim. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: dilakukan di depan gedung parlemen New Delhi, Senin 20 Juli 2026, berujung risut setelah dibubarkan paksa kepolisian. Bentrokan menyebabkan 180 orang luka-luka dan 70 demonstran ditangkap. Dan kemudian memicu kecaman keras dari para aktivis muda, pihak demonstran menuntut kepolisian Delhi segera membebaskan seluruh peserta aksi yang ditahan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Film The Odyssey karya Christopher Nolan sukses mendapat pendapatan lebih dari 263 juta dolar Amerika di minggu pertama penayangan secara global, yang juga disambut positif publik Yunani Jumat 17 Juli 2026. Walaupun sempat memicu perdebatan di Amerika terkait pilihan pemain, masyarakat Yunani justru menyambut positif karena dinilai menjadi sarana kreatif yang efektif untuk menjaga warisan budaya kuno tetap relevan untuk generasi muda. Christopher Nolan pun menegaskan, film ini dibuat untuk memudahkan penonton modern mengakses dan menikmati kisah kuno. Berita ketiga dari bola.com. Pemain timnas Inggris Morgan Rogers diresmikan sebagai pemain Inggris termahal setelah ditransfer ke Chelsea dari Aston Villa Rabu 22 Juli 2026. Chelsea membeli Morgan Rogers dengan nilai transfer 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah dengan kontrak 7 tahun. Nominal transfer ini melampaui rekor transfer Elliot Anderson ke Manchester City. Selanjutnya Rogers akan langsung bergabung dengan pelatih Chelsea, Xabi Alonso, untuk persiapan pramusim. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
2: The worst or the best, but you gotta respect my honesty. And I may break your heart, but I don't really think there's anybody as bomb as me. So you can take

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana.

0: revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Ribuan pelajar India bertopeng kecoak melakukan aksi demo untuk menuntut Menteri Pendidikan mundur karena skandal kebocoran ujian dan tingginya pengangguran. Aksi demo dilakukan di depan gedung Parlemen New Delhi, Senin 20 Juli 2026, berujung risuh setelah dibubarkan paksa kepolisian. Bentrokan menyebabkan 180 orang luka-luka dan 70 demonstran ditangkap. Dan kemudian memicu kecaman keras dari para aktivis muda, pihak demonstran menuntut kepolisian Delhi segera membebaskan seluruh peserta aksi yang ditahan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Film The Odyssey karya Christopher Nolan sukses mendapat pendapatan lebih dari 263 juta dolar Amerika di minggu pertama penayangan secara global, yang juga disambut positif publik Yunani Jumat 17 Juli 2026. Walaupun sempat memicu perdebatan di Amerika terkait pilihan pemain, masyarakat Yunani justru menyambut positif karena dinilai menjadi sarana kreatif yang efektif untuk menjaga warisan budaya kuno tetap relevan untuk generasi muda. Christopher Nolan pun menegaskan, film ini dibuat untuk memudahkan penonton modern mengakses dan menikmati kisah kuno. Berita ketiga dari bola.com. Pemain timnas Inggris Morgan Rogers diresmikan sebagai pemain Inggris termahal setelah ditransfer ke Chelsea dari Aston Villa Rabu 22 Juli 2026. Chelsea membeli Morgan Rogers dengan nilai transfer 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah dengan kontrak 7 tahun. Nominal transfer ini melampaui rekor transfer Elliot Anderson ke Manchester City. Selanjutnya Rogers akan langsung bergabung dengan pelatih Chelsea, Xabi Alonso, untuk persiapan pramusim. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: Usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Katanya dia lagi banyak masalah, mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol, udah gitu tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih, kalau gue jadi dia mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, ribuan pelajar India bertopeng kecoak melakukan aksi demo untuk menuntut Menteri Pendidikan mundur karena skandal kebocoran ujian dan tingginya pengangguran. Aksi demo dilakukan di depan gedung parlemen New Delhi, Senin 20 Juli 2026, berujung risuh setelah dibubarkan paksa kepolisian. Bentrokan menyebabkan 170 demonstran ditangkap dan kemudian memicu kecaman keras dari para aktivis muda. Pihak demonstran menuntut kepolisian Delhi segera membebaskan seluruh peserta aksi yang ditahan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Film The Odyssey karya Christopher Nolan sukses mendapat pendapatan lebih dari 263 juta dolar Amerika di minggu pertama penayangan secara global, yang juga disambut positif publik Yunani Jumat 17 Juli 2026. Walaupun sempat memicu perdebatan di Amerika terkait pilihan pemain, masyarakat Yunani justru menyambut positif karena dinilai menjadi sarana kreatif yang efektif untuk menjaga warisan budaya kuno tetap relevan untuk generasi muda. Christopher Nolan pun menegaskan, film ini dibuat untuk memudahkan penonton modern mengakses dan menikmati kisah kuno. Berita ketiga dari bola.com. Pemain timnas Inggris Morgan Rogers diresmikan sebagai pemain Inggris termahal setelah ditransfer ke Chelsea dari Aston Villa Rabu 22 Juli 2026. Chelsea membeli Morgan Rogers dengan nilai transfer 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah dengan kontrak 7 tahun. Nominal transfer ini melampaui rekor transfer Elliot Anderson ke Manchester City. Selanjutnya Rogers akan langsung bergabung dengan pelatih Chelsea, Xabi Alonso, untuk persiapan pramusim. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rockin' Life Bali News Update. Where everyone can be

0: podcast bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. GMHR.
2: Yes.
3: Bareng-bareng ya.
2: Ya. Harus kompak ya sekarang ya.
3: Bareng-bareng. 1, 2, 3. Wow. Yang mana? This is the rockin' life party where everyone can be rockstar.
2: Good morning, selamat pagi Rockstar. Bareng Wiwi Wedelin dan Harry Weda lagi ya. Dan hari ini tuh dua hari cuaca Bali tuh lagi sangat ini ya, sangat dingin.
3: Dingin banget.
2: Iya, tapi kamu itu. Hujan gak sih sebelum kesini?
3: Untungnya enggak, cuma mendung.
2: Mendung.
3: Karena
2: ya.
3: Biasanya di waktu aku UTW, itu berasa mataharinya biasa udah terang, udah kenceng gitu ya. Kenceng mataharinya.
2: Kencengnya berarti banyak pikiran.
3: Banyak pikiran, udah kerutan ya.
2: Kencang soalnya.
3: Cuman hari ini rasanya mendung, cuman begitu udah sampai di kantor, di studio itu udah benar-benar cerah juga. Jadi untuk nggak mendung di sini, semoga kita nanti juga nggak kehujanan ya Rockstar ya. Jadi kemanapun mas saya nggak sendu, nggak mendung gitu.
2: Yes, benar banget. Dan pastinya Rockstar kita bakal seru-seruan bareng hari ini dari jam 7 sampai ke jam 10 pagi. Seperti biasa, kamu bisa request lagu favorit kamu. Jangan lupa juga ikutan topik yang seru pastinya. Iya kan. Dan pastinya pokoknya hari ini kita seneng-seneng bareng deh. Kalau misalnya kamu bad mood tadi malam, boleh kamu curhat sama kita pagi-pagi.
3: Oh gitu.
2: Kita dengerin kok.
3: Yes. Dan langsung aja deh Rockstar kita buka. So this is GMHR. Good morning.
2: Happy Rockstar.
3: With Harry Weda.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat hard rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Hey, so when Pinadazam, you're listening to the Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, dan aku boleh aja dengerin satu single dari Baras Suara Sementara. Nggak apa-apa, sementara gini-gini dulu ya. Tapi jangan sampai weekend kamu tuh nggak kemana-mana.
0: Oh gitu.
1: Apalagi kalau misalnya sebulan sekali kamu nggak ada refreshing tuh, jangan ya.
0: Jangan, deh.
1: Karena itu nanti hidupnya nggak balance.
0: Betul.
1: kerja udah kerja terus.
0: Kerja
1: katanya healing.
0: Enaknya kayak Yuyu, jadi dia setiap hari berasa healing tempat kerja.
1: Yes, benar banget. Karena aku di tempat kerjaku tuh kayak happy banget ketemu teman-temanku.
0: Pastilah.
1: Terus apalagi kalau misalnya kamu bekerja di tempat yang memang passionmu banget.
0: Iya kan? Nah, ajakinlah teman-teman kerjamu rockstar, biar nggak cuma healingnya di kantor, marilah kita healing bersama kesini.
1: Yes,
0: rockstar.
1: Kamu harus banget datang ke Sunday Beach Club present Thunder Moon Beach Party.
0: Yes.
1: Yang bakal diadain Minggu 26 Juli mulai jam 6:30 malam nih rockstar, di Sunday's Beach Club. Nah, nanti tuh di sana bakal banyak banget penampilan, mulai dari DJ Sebin, terus ada DJ Fitri dan juga DJ Citra. Dan pastinya rockstar juga ada entertainment fire dancer dan juga dynamic dancers. Ditambah lagi nih, kamu juga bisa ikutan face painting yang bikin party kamu makin seru. Dan tiketnya tuh cuma Rp300.000 termasuk satu minuman. Dan kamu bisa dapatkan sekarang di sundaybeachclub.com. Nggak ketinggalan juga, mulai jam 9 malam kamu juga bisa mencoba langsung late night bites menu spesial dari Sunday Beach Club. Jadi jangan tunggu lama-lama rockstar, langsung aja klik sundaybeachclub.com. This event is supported by 87.8 FM The Rocking Life Bali.
2: Heat it up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari cnnindonesia.com. Anggota Parlemen Prancis menyetujui rancangan undang-undang larangan media sosial untuk anak di bawah umur 15 tahun Selasa 21 Juli 2026. Aturan ini disepakati untuk melindungi kesehatan mental anak-anak di internet karena meningkatnya dampak buruk platform media sosial. Aturan ini akan berlaku dua tahap, mulai September 2026 untuk akun baru dan Januari 2027 untuk akun yang sudah ada.
0: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Pemerintah Kota Denpasar merencanakan kerjasama dengan pemerintah Timor Leste saat kunjungan Konsulat Jenderal Timor Leste di kantor Wali Kota Denpasar Selasa 21 Juli 2026. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat pembangunan daerah dan perluasan jejaring internasional, khususnya di sektor ekonomi kreatif, pariwisata, perdagangan, budaya, dan pendidikan. Wakil Wali Kota Denpasar KD Agus Arya Wibawa berharap rencana ini berlanjut ke tahap

0: 87.8 FM, the Rocky Life Valley, where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar, masih balik lagi ya bersama dua kurcil. Kenapa sih aku suka banget bilang kita dua kurcil?
1: Dua kurang-kurang kecil.
0: Aduh.
1: Karena kita sama-sama besar rockstar, jadi kita kurang-kurang kecil. Dan pastinya rockstar untuk lo yang baru joinan sama kita, semoga perjalanan atau rencana kegiatan lo hari ini dapat berjalan lancar ya. Terutama nih kalau di Kuta ya rockstar.
0: Hujan,
1: lagi gerimis. Jadi pastikan kalau emang bepergian bawa mobil atau mungkin emang berencana mungkin bawa motoran, ya udah selalu bawa jas hujan sama payungnya, jangan lupa ya.
0: Betul banget.
1: Yes.
0: Dan pastinya di Rockstar udah hari Kamis ya, nggak kerasa ya.
1: Cepet banget
0: ya sekarang waktu tuh, jadi kayak apalagi besok nih, nggak besok deh, dua hari lagi itu tanggal-tanggal yang paling indah.
1: Yes, yang paling indah
0: bulannya.
1: Sepanjang masa Rockstar. Apalagi ini di minggu nanti Rockstar tanggal 26 Juli 2026, mulai jam 12.30 siang. Pas banget nih Rockstar untuk kita merayakan summer bersama-sama di the one and only Arancon Brunch di Prego at the Western Resort Nusa Dua Bali. Jadi Rockstar, sesuai yang udah gue mention barusan, kali ini Prego Brunch terinspirasi dari cerahnya warna jeruk atau orange di musim panas. Jadi kalau ada mendengar kata orange itu atau melihat warna orange, kan biasanya kita identiknya sama yang menyegarkan, menyenangkan, dan tentunya Rockstar penuh kebersamaan. Nah, di sini kita bisa menikmati berbagai menu favorit Italia yang pastinya udah dikurasi khusus sama Chef Michele Antonucci. Mulai dari arancini di riso ala bolognese, ada pumpkin semifreddo, Italian style porchetta, catch of the day in salt crust, ada juga artisan cheese selection Rockstar, dan masih banyak lagi. Pastinya Rockstar experience ini banyak banget yang bisa lo nikmatin. Gak hanya itu aja Rockstar,

pantainya. Jadi tempat banget rockstar untuk lo yang pengen kumpul-kumpul nih bareng keluarga, teman, atau sekedar makan special location yang mulai dari arisan, gathering, dan juga party. Birthday juga bisa rockstar. Nah, dan semuanya pasti yang rockstar bisa lo dapatkan. Cukup dengan Rp690.000 plus-plus. Ini udah termasuk minuman non-alkohol dan free untuk anak di bawah 6 tahun. Sekali lagi, untuk semua experience komplit lengkap ini bisa lo dapatkan Rp690.000 plus-plus. Ini udah termasuk non-alkohol dan juga free untuk anak di bawah 6 tahun. Yang non-alkohol itu adalah minumannya ya, Raksa. Yes. Dan buruan untuk info lengkap dan reservasinya, cek sosial medianya @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.

0: It's fun Pirate FM. This is The Rocking Life Bali, where everyone can be rockstar.
1: Yes.
0: Katanya, always being in my heart, rockstar. Mm-mm. Itulah kamu saat ini. Semoga selalu berada di hati yang tepat, rockstar.
1: Yes.
0: Di hati yang selalu memfavoritkan kamu.
1: Bener
0: selalu.
1: Banget. Dan kalau misalnya kamu udah tahu kamu jadi yang terfavorit di hatinya dia, kayaknya harus deh kadang-kadang kamu ajak dia untuk kayak nikmatin sesuatu bareng.
0: Yes, betul.
1: Pergi
0: betul.
1: Healing bareng, nongkrong bareng, atau ngechill di pantai, ya kan? Soalnya nih rockstar, sayang banget kalau kamu gak datang ke sini. Soalnya Rooster Fish Beach Club present into the Scarlet Festival. Jadi nanti Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 3 sore sampai 11 malam di Rooster Fish Beach Club Pantai Pandawa, itu tuh bakal ada hal yang menyenangkan ya pastinya.
0: Pasti.
1: Karena ini bukan hanya sekedar party di pantai kayak biasa ya, Rockstar.
0: Tapi
1: ini menggabungkan antara musik, cocktails, dan juga entertainment.
0: Wow.
1: Yang mana nih kamu wajib banget datang ke party satu ini. Jadi Into the Scarlet Festival itu bakal menghadirkan DJ Rickley, terus ada DJ Isata, dan juga nih Rockstar yang paling keren adalah mereka punya cocktail pop art bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails, termasuk pilihan free flow drinksnya.
0: Oke.
1: Tidak cuma itu.
0: Masih banyak lagi.
1: Masih banyak lagi. Pokoknya kamu juga bisa menikmati foam party,
0: yes,
1: dance performance, dan juga water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Dan pastinya Rockstar, acara ini free entry ya. Jadi buat kamu, cus langsung cek info lengkapnya di roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi di @roosterfishbeachclub.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
0: Yes Rockstar, berita public figure kali ini kita kedatangan rapper Travis Scott.
1: Yep.
0: Yang kali-kali ini gak datang dengan berita baik Rockstar, tapi berita perkelahiannya.
1: Yes.
0: Yang terlibat terlihat nih di klub malam Zero Bond New York di Sabtu 18 Juli lalu, Rockstar.
1: Iya, jadi videonya juga sempat viral ya di sosmed. Jadi keributan itu ternyata dipicu ada tamu lain yang ngambil video Travis Scott tanpa izin.
0: Ah, gitu.
1: Jadi dia kayaknya langsung ngerasa kayak, ah ini kan privacy gitu.
0: Yes, yes,
1: yang
0: yes.
1: Berlanjut lah jadi aksi lempar botol sampai si Travis Scott dan juga salah satu pemain basket Jordan Clarkson itu dikeluarkan dari lokasi.
0: Wah, buat rusuh kap sih.
1: Iya.
0: Dan kita Rockstar, petugas keamanan klub langsung mengamankan situasi. Sesuai yang dimention sama Yu barusan, dikeluarkan langsung. Dan pihak polisi maupun medis juga gak sampai terlibat untuknya dalam insiden ini. Jadi gak ada korban jiwa. Kalau bisa Rockstar, apapun kegiatan yang lo lakukan, jangan dengan emosi-emosi.
1: Betul.
0: Kita harus avoid situasi yang bisa memicu perkelahian.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: 107.9 FM. This is the Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yap, Rockstar masih barengan Yu Medelin dan juga Harry Weda di sini. Ya, kenapa diam aja, Pak?
1: Aku liatin dia ngomong aja, Rockstar. Kayak menelaah apa sih kira-kira yang bakal diomongin sama orang ini, Rockstar.
0: Ini kalau gak direm ya lurus aja.
1: Iya, gue cuma liatin biarin aja deh. Cuman karena lu pernah gitu gak sih, Rockstar? Ketika ada orang ngomong, biasanya lu perhatikan dulu, kasih dia selesai, baru kita masuk. Seperti itulah saya, Rockstar, biasanya. Tapi lebih sering langsung kayak langsung masuk gitu, Rockstar. Dan gimana kira-kira kondisi lu hari ini, Rockstar? Apakah udah pada berangkat menuju tempat kerja biasanya? Ini Kak Ilma yang biasanya udah prepare nih bersama bocah kesayangan di Nainai.
0: Nainai
1: kayaknya udah si berangkat atau mungkin saudara Aca katanya.
0: Kembaran
1: mirip, cuman Aca nih berjenggot aja.
0: Serem banget kok Nainai berjenggot ya.
1: Aduh, janganlah. Dan kalau yang satu ini, Rockstar, kita gak akan bilang yang serem-serem. Karena pastinya kita akan ngasihin kamu sesuatu yang terbaik, yang paling lengkap experience-nya di The Apuva Kempinski Bali. Karena mereka presents Celebration of Culinary Arts with Chef Andre Roger. Ini di 31 Juli, Rockstar, sampai 5 Agustus 2026. Pastinya di The One and Only di Apuva Kempinski Bali. Jadi kali ini di Apuva Kempinski Bali menghadirkan kolaborasi kuliner bersama Chef Andre Roger, chef perempuan pertama yang mendapatkan title Meilleure Ouvrière de French Cuisine. Dia akan berkolaborasi nih bersama Mof Cuisine 1996 Chef Jean-Yves Lorenger, juga eksekutif chef dari Coral Jonas Noel, dalam rangkaian spesial dimulai dari Jumat 31 Juli nih, Rockstar, di L'Atelier by Cheryl Congo, tapas collaboration with Chef Jean-Yves Lorenger. Terus di Minggu 2 Agustus ada di Pala Restaurant, Rockstar, brunch experience dari jam 12 siang. Terus lanjut di Rabu 5 Agustus di Coral Restaurant, ini ada set dinner yang berkolaborasi bersama Chef Jonas Noel. Buruan, Rockstar, untuk info lengkap dan reservasinya pastinya hubungi Culinary Concierge dari di Apuva Kempinski Bali di WhatsApp 0811-3880-7788. Sekali lagi di WhatsAppnya 0811-3880-7788. Atau pastinya bisa cek sosial medianya di @KempinskiBali. Sekali lagi di @KempinskiBali. Dan berikutnya, Rockstar, kita akan ngasihin kamu musik-musik terbaru.
2: Good morning, good music, making your good mood. Happy FM Bali Music Lab.
1: Music Lab kali ini, Rockstar, kita kedatangan kakak Beyonce, Rockstar.
0: Iya, Beyonce.
1: With Morning New Dong.
0: Diu Dong.
1: Oh, gue salah baca, Rockstar. Gagak siwer ini matanya pagi-pagi. Diu Dong, Rockstar. Yes.
0: Jadi hari ini kita, kayak kata Weda, kita bakal ngebahas single terbaru dari Beyonce yang judulnya Morning Diu Dong. Jadi sebenarnya perilisan ini tuh menjadi pembuka countdown 60 hari menuju peringatan 20 tahun album solo keduanya, yaitu Birthday.
1: Yes.
0: Yang sebenarnya udah dirilis dari September 2006. Jadi sebenarnya lagu Morning Diu Dong ini tuh udah ada dari 2006, tapi memang belum dirilis gitu loh. Jadi
1: Oh, jadi ditahan selama 20 tahun dan akhirnya dirilis versi terbarunya sekarang, Rockstar.
0: Betul.
1: Dan Rockstar ngomongin genre dari lagu ini, katanya sih Bonchi R&B, era 2010-an yang groovy juga. Dan liriknya, Rockstar,

0: menceritakan tentang hubungan jangka panjang tetap terasa bergejolak dan membuat merasa muda seperti masa-masa kasmaran.
1: Gimana ya kira-kira lagunya, apakah bakal relate sama kamu yang terus merasa jatuh cinta setiap hari? Langsung aja kita puterin Beyonce with
0: Morning Dew Dong.